0: Ya, kembali lagi di Radio Songo Langit 99,2 FM, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang. Truk padi kelebihan muatan terguling di Jombang, 13 buruh tani jadi korban. Perjalanan pulang belasan buruh tani usai memanen padi berakhir pada kepanikan. Truk Mitsubishi bernomor polisi AG8246W yang membawa muatan padi melebihi kapasitas terguling di Jalan Raya di Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang pada Rabu 23 September 2026. Kecelakaan tersebut melibatkan 13 buruh tani yang duduk di atas tumpukan jerami dan menjadi korban. Truk tersebut diketahui mengangkut padi hasil panen dengan muatan yang menjulang ke atas bak kendaraan. Selain membawa barang yang melebihi kapasitas, kendaraan itu juga digunakan untuk mengangkut para pekerja sawah yang baru saja menyelesaikan aktivitas panen. Sebanyak 13 orang pekerja duduk di atas tumpukan padi, sementara 3 orang lainnya berada di bagian depan kendaraan bersama pengemudi. Mereka merupakan warga Kabupaten Nganjuk yang hendak ke Bali setelah bekerja di sawah. Awalnya perjalanan truk berjalan normal, kendaraan melaju membelah jalan raya Sidowarek tanpa kendala berarti. Namun ketika mendekati lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan kendali sehingga truk oleng dan akhirnya terguling ke arah kiri. Suasana jalan mendadak berubah menjadi mencekam, teriakan meminta tolong terdengar dari para korban yang berada di atas muatan padi. Warga sekitar segera berdatangan untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi para pekerja yang mengalami luka. Petugas dari Polres Jombang kemudian tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Para korban mendapatkan pertolongan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman mengatakan sebanyak 12 korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. 3 orang dibawa ke RSUD Jombang, sedangkan 9 lainnya dirawat di RS Hasyim Asyari Tebuireng. Nurul Iman menjelaskan truk tersebut membawa 16 orang termasuk pengemudi. Sebanyak 13 orang berada di atas tumpukan padi, sedangkan 3 orang berada di bagian depan kendaraan bersama supir. Truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8246W yang dikemudikan oleh BS berusia 50 tahun merupakan warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dalam kejadian tersebut, pengemudi tidak mengalami luka. Sementara satu korban yang masih menjalani perawatan adalah SY berusia 40 tahun merupakan warga Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, yang mengalami patah kaki dan dirawat di RSUD Jombang. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kendaraan pengangkut barang memiliki batas kemampuan yang harus dipatuhi. Truk tidak diperuntukkan sebagai kendaraan pengangkut manusia, terlebih dengan cara duduk di atas muatan yang tidak memiliki perlindungan keselamatan.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, hal tersebut menjadi perhatian kita bersama untuk terus berhati-hati ketika kalian berkendara dimanapun dan kapanpun itu ya. Karena memang hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi kalau kita disiplin gitu ya. Menaati aturan-aturan yang ada dan juga tidak melakukan hal-hal yang melanggar. Karena sesuatu yang dilarang pastinya ada kebaikan di belakangnya. Jadi kita sebagai masyarakat taati dan turuti gitu Rasulullah. Selanjutnya akan ada lagu dari Ran dengan judul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingfoot. Info.

Songgolangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Ya, kembali lagi di Radio Soka 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di daerah Madiun ya. BTPN Syariah gelar rekrutmen di Madiun. Karyawan bagikan beberapa pengalaman kerja. Ini bagi kalian yang mungkin ingin kerja ya, yang ingin karir, jenjang karirnya dalam dunia pekerjaan khususnya perbankan. Ini sangat menarik sekali ya. Pasalnya karyawan yang berkarir di BTPN Syariah akan berbagi pengalaman dalam kegiatan One Day White BTPN Syariah di Universitas PGRI Madiun atau kita kenal dengan UNIPMA. Keduanya adalah Alfa Telsa Purwandi, merupakan Business Coach Regional Jatim 7, dan Puja Anggi Fardana, merupakan Community Officer atau CEO dan BTPN Syariah sekaligus alumnus S1 Manajemen UNIPMA. Dalam kegiatan tersebut, keduanya akan menceritakan pengalaman selama bekerja, terutama saat menjalani pekerjaan sebagai Community Officer yang mengharuskan mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan nasabah. Alfa Telsa mengawali karirnya di BTPN Syariah sebagai Community Officer pada 2011. Pekerjaan tersebut membuatnya banyak turun ke lapangan untuk mendampingi nasabah, termasuk pelaku usaha ultramikro. Dari pekerjaan di lapangan tersebut, Alfa Telsa kemudian menjalani sejumlah tahapan karir hingga kini dipercaya sebagai Business Coach Regional Jatim 7 yang berkantor di KFO Ponorogo. Pengalaman selama belasan tahun bekerja membuatnya melihat banyak proses yang seharusnya dilalui sebelum seseorang berkembang dalam pekerjaan. Sementara itu, Puja memiliki perjalanan yang lebih singkat. Ia bergabung sebagai Community Officer pada 2022 setelah menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di UNIPMA. Dalam pekerjaannya, Puja berhadapan langsung dengan nasabah serta mengikuti berbagai kegiatan di lapangan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses belajar berkomunikasi dan memahami kondisi masyarakat yang didampingi. Menurut Puja, pekerjaan di lapangan memberikan banyak pengalaman baru yang tidak semuanya diperoleh dari bangku kuliah. Pengalaman kedua perempuan tersebut nantinya menjadi bagian dari sesi berbagi dalam kegiatan One Day with BTPN Syariah. Selain sesi diskusi, kegiatan itu juga dirangkai dengan proses rekrutmen ya. BTPN Syariah membuka kesempatan bagi perempuan berusia 18 hingga 33 tahun dengan minimal pendidikan D3 hingga S1. Salah satu posisi yang dibuka berkaitan dengan pekerjaan Community Officer yang banyak dilakukan di lapangan. Peserta yang berminat diharapkan mampu mengendarai sepeda motor, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta nyaman berinteraksi dengan masyarakat. Penempatan pekerjaan dapat berada di sejumlah wilayah sesuai kebutuhan. Proses rekrutmen tersebut ditujukan untuk menjaring calon pekerja dari kalangan perempuan muda. Informasi pendaftaran disampaikan melalui materi kegiatan dan perguruan tinggi yang menjadi mitra sosialisasi. Bagi mahasiswa, alumni maupun pencari kerja yang mengikuti kegiatan agenda tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mendapatkan gambaran mengenai pekerjaan Community Officer dari orang yang telah menjalaninya secara langsung.
1: Songgolangi.
0: Ya, jadi mitra Songgolit manfaatkan momennya ya. Besok di hari Jumat akan ada kegiatan yang namanya sharing-sharing dari BTPN Syariah, tepatnya di UNIPMA ya, Universitas Madiun ya, Universitas Merdeka Madiun ya. Jadi tunggu apa lagi? Barangkali ya, barangkali kalian nyantolnya di situ ya kan? Barangkali rezekinya juga di situ, bisa kalian coba. Gitu Mitra Solo.
1: Songgolani.
0: Dan selain itu, informasi selanjutnya Mitra Songket akan disampaikan oleh rekan Pipit yang sudah berada di meja Gatekeeper. Kepada rekan Pipit, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Oke, terima kasih rekan Sabta. Ya, Mitra Sungguh Langit, kita beralih ke informasi selanjutnya, kabar dari Kota Madiun terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut perkara baru yang merupakan pengembangan dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, yaitu Maidi. Perkara baru tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana berupa gratifikasi dan pencucian uang. Untuk perkara ini, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik umum pada September 2026. Namun, hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU tersebut. KPK juga telah memanggil 5 orang saksi. 3 diantaranya sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam perkara awal. Pemeriksaan para saksi dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Kota Madiun. Untuk sementara itu, dalam perkara awal dugaan korupsi, Maidi telah menjalani sidang tuntutan pada 17 September lalu. Jaksa penuntut umum KPK menuntut Maidi dengan hukuman 7 tahun 2 bulan penjara dengan denda Rp205 juta serta uang pengganti sebesar 8 miliar rupiah lebih. Tuntutan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang sedang disidangkan. Ya, Mitra Sungguh Langit, pengusutan dugaan TPPU ini masih terus dilakukan KPK. Sementara itu, perkaraan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Maidi juga masih berproses di pengadilan setelah jaksa membacakan tuntutan. Kita tunggu informasi dan perkembangan selanjutnya dari proses hukum yang sedang berjalan.
0: Pipit, Gatekeeper. Ya, jadi prosesnya masih berlanjut ya, Mas Logit, berkaitan dengan korupsi dari Bapak Maidi ya. Ya, semoga bisa menjadi babak baru lagi atau hingga akhir keputusan ya. Pastinya yang fair-fair aja. Semoga saya yakin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bisa memberikan hukum dengan seadil-adilnya. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Mulan Jamila dengan judul Makhluk Tuhan yang paling seksi.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit, pukul 8.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air turun teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Mojokerto ya. KPK geledah ATR BPN Kota Mojokerto. Kepala kantor diduga istri salah satu tersangka kasus HGB. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Kota Mojokerto di Jalan Bayangkara, Kota Mojokerto pada Rabu 23 September 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN.

Dalam penggeledahan tersebut, posisi Kepala Kantor ATR BPN Kota Mojokerto Yeti Nurbuwati Kristianti turut menjadi sorotan. Hal itu lantaran ia disebut merupakan istri dari salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Tim penyidik KPK tiba di kantor ATR BPN Kota Mojokerto dengan menggunakan sejumlah kendaraan. Petugas melakukan pemeriksaan di dalam kantor sementara akses masuk ke kantor tersebut tampak tertutup selama proses penggeledahan berlangsung. Pantauan dari beritajatim.com di lokasi, sedikitnya 4 mobil Toyota Avanza berwarna hitam terparkir di halaman kantor ATR BPN Kota Mojokerto. Kendaraan tersebut diduga digunakan oleh tim penyidik KPK selama melakukan kegiatan pemeriksaan. Aktivitas penyidik juga terlibat ketika sejumlah pegawai ATR BPN Kota Mojokerto hendak meninggalkan kantor. 3 pegawai ATR BPN Kota Mojokerto diketahui diperiksa oleh petugas KPK, termasuk pemeriksaan terhadap tas dan bagasi kendaraan mereka. Sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, sejumlah penyidik KPK terlihat keluar dari dalam kantor. Rombongan penyidik mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob sebelum meninggalkan lokasi. Seorang perempuan juga ikut masuk ke salah satu kendaraan rombongan penyidik. Setelah seluruh kegiatan selesai, tim KPK meninggalkan kantor ATR BPN Kota Mojokerto tanpa memberikan keterangan resmi kepada awak media.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan bantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, segar. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsford. Informasi

Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.

Oke, Bray, sudah berakhir sudah ya perjumpaan kita di pagi hari ini di edisi Graha Warta Pagi bersama saya Sabta Kasyful, dan akhirnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nih tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
7: Mbak Dewi, wegah mbak nyuci montor nih sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
6: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
7: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: 99.2 Radio Sanggulangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Sanggulangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi, edisi siar Kamis 24 September 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa di luar sana. Di 0811-3555-992. Melanjutkan dari Sabta ya, tadi sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 pagi sampai pukul 10 ini. Kini substitusi, ganti pemain ya, mitra Sanggulangit bersama saya Yogi Jayastu, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang ya, dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar ya, mulai dari jalan di sekitar radio ya, sekitar studio ini di perempatan Jeruk Sing ini juga terpantau ramai lancar ya, di jalan Juanda, Ki Ageng Kutu ya, masuk ke jalan Gajah Mada, Hos Cokroaminoto ya, lalu tadi ada informasi yang masuk ya, ada Mas Sigit ini selamat pagi yang mengabarkan di jalan Soekarno-Hatta ya, pagi hari ini atau saat ini ramai lancar Mas, cuacanya udah kayak di Mesir katanya. Jadi panas terik ya, jadi panasnya ini menyengat banget mitra Sanggulangit ya. Jadi kalau Anda keluar rumah jangan lupa pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kacamata gelap ya, dan juga pakai masker bila perlu agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga debu-debu yang berterbangan. Lalu juga ada Mbak Ririn tadi yang OTW ke Madiun ya, mengabarkan ini anak opo Mas iki kok di perempatan ngepos melilir ya, perbatasan Ponorogo Madiun, polisi tok wokeh katanya ya. Wah, ini mungkin ada razia ya mitra Sanggulangit ya, di perbatasan. Jadi buat teman-teman disiapkan segala surat-suratnya ya, bila perlu, bukan bila perlu ya, memang perlu ya, surat-surat berkendara itu adalah elemen penting. Dokumen wajib dalam berkendara ya, STNK, SIM ya, dan juga yang pasti spesifikasi kendaraan dan juga kondisi dari pengemudi itu sendiri harus fit ya, harus fit. Nanti kalau nggak fit, wah ini urusannya panjang ya mitra Sanggulangit ya. Buat teman-teman terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini ya, mengabarkan situasi-situasi di lapangan ya. Buat mitra Sanggulangit mungkin saat ini sedang larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar selamat pagi ya, lancar jaya, jualannya laku ya, laku keras ya pokoknya ya. Lalu juga teman-teman yang ada di terminal mungkin ya, teman-teman pekerja yang lain yang beraktivitas saat ini sambil menahan panas ya, panas terik matahari, selamat pagi. Ada yang dalam perjalanan mendengarkan Radio Sanggulangit, selamat pagi. Ibu-ibu ya sedang memasak di rumah ya, semoga masakannya jos gandos ya. Semoga masakannya jos gandos, kotos-kotos ya. Terima kasih sudah bergabung semuanya ya, bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang. Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, request lagu, bagi-bagi info juga boleh ya, untuk menemani segala macam kegiatan dan aktivitas Anda di pagi hari ini di 0811-3555-992.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi. Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Suara Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar. Bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Suara Langit, 318 petugas gabungan dari kepolisian kait yang terjadi Merak, Kota Man. Jadi kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap berjalan kondusif. Sebelum disiagakan, ratusan petugas gabungan lebih dulu menggelar apel kesiapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ya di lapangan Lodur, Nambangan Kidul. Apel Harkam Tipmas dipimpin oleh Wakalpta Kompol Bagarwo. Arahnya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan unsur terkait atas kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban terjaga, pihaknya disampaikan akan terus melaksanakan patroli dan kegiatan preventif bersama petugas terkait. Selain itu, Polres Madiun Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pendapat, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi bohong.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau

0: Glossir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid,
0: ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
0: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
0: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Ponorogo. Berlokasi di Jalan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Kosong Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kemarin Mitra Sungai Langit, 4 rumah semi permanen milik Aris Putra Pratama ya, warga Kecamatan Ngawi, ini terbakar hebat saat ditinggal penghuninya pergi ke pasar untuk berjualan tempe. Kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut membuat warga panik karena api cepat membesar dan dikhawatirkan merembet ke bangunan di sekitarnya. Kobaran api melalap 4 rumah semi permanen yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat aktivitas usaha perajin tempe. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena penghuninya pergi ke pasar untuk berjualan. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya, namun usaha tersebut tidak mampu mengendalikan api yang semakin membesar ya. Dalam situasi ini warga hanya bisa berhasil menyelamatkan sepeda motor dan sapi milik korban ya. Salah seorang warga bernama Buririn mengaku sempat diminta tetangganya untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran, namun dirinya tidak memiliki nomor damkar ya, sehingga warga lain kemudian berhasil menghubungi petugas. Setelah menerima laporan dari masyarakat ya, tim damkar Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Petugas melakukan pemadaman untuk mengendalikan kobaran api yang telah membesar sekaligus mencegah penyebarannya ke bangunan di sekitar rumah korban. Petugas pemadam kebakaran Ngawi, Joko Kartono, mengatakan pihaknya segera mengerahkan armada untuk setelah mendapatkan laporan ya. Dari berdasarkan dugaan awal, kebakaran terjadi karena korsleting listrik ya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Petugas kemudian memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi kembali membesar dan membahayakan warga maupun bangunan di sekitar lokasi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tongkolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya iki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren loh.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai loh tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak jeniran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, api toh.
2: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom? Panas, Pol.
3: Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promosi paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milk juice coklat seru, susunya
7: mulu, coklatnya berasa.
6: Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsworth.
8: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
9: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa, ayat 29.
10: Radio Songgolangit, pukul 11.

0: informasi di ruang dengar Anda ya. Karena ini pukul 11 lebih 8 menit ya. Ini bisalah disebut siang ya. Kalau tadi masih samar-samar antara pagi dan siang ya, ini sudah bisalah disebut siang ya, di siang yang begitu panas, begitu menyala. Ini kalau Anda keluar rumah, waduh, rasanya menyos, mineral sang langit ya. Jadi alangkah baik dan bijaknya kalau keluar rumah ini menggunakan jaket, menggunakan sarung tangan ya, menggunakan kacamata hitam, pokoknya berukut kut-kut ya, agar tidak terkena paparan langsung sinar matahari dan juga debu-debu yang berterbangan. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992 ya. Mitra Sang Langit, terkait dengan desakan supporter sepak bola agar kawasan Stadion Bathara Katong ini memiliki green design ya, mulai mendapatkan tindak lanjut. Jadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Ponorogo bakal menyusun roadmap ya, kawasan olahraga Bathara Katong sebagai acuan menata fasilitas olahraga dalam maupun di sekitar stadion. Penyusunan roadmap tersebut ditargetkan rampung pada 2026 di bulan Desember. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Ponorogo Wahid Purwanto mengatakan penyusunan roadmap masih dalam pembahasan. Pihaknya akan berkonsultasi dengan tenaga perencana untuk menghitung kebutuhan pembangunan kawasan tersebut, termasuk kebutuhan anggaran dan tahapan pembangunan. Ia menyebut rencana penataan kawasan olahraga tak hanya menyasar bangunan Stadion Bathara Katong, sejumlah fasilitas olahraga di sekitar stadion juga masuk dalam rencana pembenahan ya. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 2,3 miliar untuk kebutuhan disebut Parpora hingga akhir tahun melalui perubahan anggaran ya. Anggaran tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan stadion ya. Jadi menurutnya anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas olahraga. Beberapa di antaranya adalah gedung olahraga, lapangan voli, serta fasilitas olahraga lain. Rencana pemindahan fasilitas panjat tebing juga masih dikaji disebut Parpora ya. Jika memungkinkan, anggaran dari rencana tersebut akan dialihkan untuk menyempurnakan lintasan atletik.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, ringan, sumpah.
0: Oh, deket Mohan kita move on. Jadi mau yang wanginya bikin pede on
1: ter... Ini buat kalian, Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Suara Sambil Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kejaksaan Negeri Pacitan menetapkan dua tersangka PT Mekar Mitra Sungguh Langit Unit Bandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembiayaan fiktif ya. Kedua tersangka berinisial F dan M tersebut menjabat sebagai senior account officer ya. Keduanya diduga kuat terlibat dalam penyaluran pembiayaan fiktif yang melibatkan data ratusan warga dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kasih intelijen Kejari Pacitan, yakni Muhammad Heriansah, mengkonfirmasi penetapan status hukum terhadap kedua pegawai BUMN tersebut. Usai diumumkan sebagai tersangka, F dan M langsung digiring menuju mobil tahanan untuk dititipkan di rutan kelas 2B Pacitan. Suasana haru sempat

0: Parangi proses penahanan ketika salah satu tersangka tampak tangis saat dibawa petugas ya. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Pacitan 2 Novelman Pasaribu menjelaskan bahwa praktik dugaan korupsi ini berlangsung pada kurun waktu 2023. Dalam menjalankan aksinya, F dan M manfaatkan jabatan serta kewenangan sebagai senior account officer untuk mengumpulkan identitas warga tanpa izin yang kemudian digunakan untuk pengajuan pinjaman fiktif.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Rangkulangi-pedia. Mitra Sanggulangi, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Sanggulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggulangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sanggulangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, si loko iki

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
2: Yul dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesok ki?
2: Ketok ki sesok waya ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kaya iyo sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby
7: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
6: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
11: Radio Sungai Langit, pukul 13.

Masih di Geraha Mengulangi Unit ya. Di jam-jam seperti ini biasanya adalah babak memulai sebuah aktivitas sampai bawa lalu bak kedua ya, Mitra Mengulangi di sini salat makan. Tuh, ini mesin-mesin kembali berderu dan juga jalanan kembali volume kendaraan meningkat. Yang lanjut beraktivitas di siang hari ini ya. Ada juga yang sedang beristirahat mungkin di rumah ya. Yang biasanya kalau nas seperti ini kalau orang dulu biasanya kelihatan nyep ya, karena kita memasuki musim kemarau yang puncak-puncaknya. Ada beberapa wilayah yang sudah mulai turun hujan ya. Kemarin tok bolik. Kalau biasanya parang merhujan beberapa wilayah ya di Pulau Jawa. Seperti informasi dari BMKG, Jawa Indonesia akan dan ini akan lek jaraknya ya, enggak terlalu lama intensitas yang. Jadi kita manage musim hujan terasa terlalu lama yang ada di daerah rawan terkena itu. Itu ini dan go. Dan selamat siang. Kok lemes? Ada informasi apa? Ya, menunggu azan ya. Sebelum ke azan kita beralih dulu ya ke informasi selanjutnya. Ini seorang pria berinisial TK ya, 43 tahun, warga Kecamatan Sawahan Nganjuk ini terlihat atau terlibat investasi bodong senilai fantastis 1 miliar rupiah. Ia ditangkap polisi saat bersama wanita selingkuhannya. Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiawan menyampaikan bahwa modus tersangka yakni meminjam sejumlah sertifikat tanah atau surat. Keuntungan itu tak terlihat tersangka memutus komunikasi ketahui ya korban Polres Nganjuk ya pada tahun 5 karena tersangka korban terus menangis. Karena sejak Januari 2025 tidak pernah melakukan angsuran. Sementara kasus reskrim Polres Nganjuk AKP Patria Pratama, kasus ini bermula 2019 datang ke rumah korban untuk menawarkan agar sertifikatnya dipinjamkan ke bank. Total ada tersangka diminkan pada tinggi di BRI. Langsung bayar tersebut tersebut sehingga korban membuat laporan

0: Televisi. Sumberlangi informasi dan ruangnya ada.
1: Ya, Mitra Sungkulangi Rat tingkat TK hingga SMA di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Para korban sempat mengalami mual, muntah, hingga diare, namun kondisi mereka berangsur membaik berkat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Karena ruang rawat inap penuh, sebagian pasien dirawat di ruang Wijaya Kusuma dan Diklat RSUD Batang untuk mendapatkan perawatan insentif. Jumlah pasien terus bertambah, dari semula 42, kini menjadi 45 orang yang masih dirawat di RSUD Batang. Pemeriksaan sampel makanan sedang dilakukan oleh tim laboratorium kesehatan daerah di Semarang untuk memastikan penyebab keracunan. Mayoritas pelajar yang terdampak dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap menu telur dan hingga kini mereka masih dalam pengawasan tenaga medis sebelum diizinkan pulang.
0: Adhandi Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
3: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sungulangit FM, Mitra Sungulangit ya. Masih bersama saya Yuki Jastu dan juga teman-teman dari UIN Ponorogo, ada Adhan ya di siang hari ini untuk menemani segala macam kegiatan dan istirahat siang Anda. Anda juga bisa ikut nimbrung bersama kami dengan berbagi info, request lagu, kirim-kirim salam juga bisa ya di 0811 3555992. Ini kalau dini hari tadi, Mitra Sungulangit ya, kebakaran terjadi di rumah dinas milik Puskesmas Ponorogo Selatan yang difungsikan sebagai gudang arsip di Jalan Pacar, Kelurahan Tonatan, Ponorogo. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh dokumen arsip yang tersimpan di dalam bangunan. Selain itu, satu unit sepeda motor yang berada di dalam gudang juga ikut terbakar. Peristiwa ini diketahui warga pada pukul 2.30 menit dini hari tadi ya. Saat itu seorang saksi mendengar suara mencurigakan dari arah bangunan. Ketika mengecek lokasi, saksi pun melihat kobaran api mulai muncul dari bagian pojok belakang sisi selatan. Saksi kemudian membangunkan warga sekitar dan berupaya melakukan pemadaman secara mandiri. Namun api dengan cepat membesar sehingga terjadi kebakaran tersebut ya, dan langsung menghubungi pihak Damkar Ponorogo pada pukul 3 dini hari. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bambang Supono, membenarkan hal tersebut ya. Jadi menurut Bambang, proses pemadaman dan penanganan berlangsung lebih dari 2 jam. Api baru bisa padam sepenuhnya dan kondisi lokasi dinyatakan kondusif pada pukul 5 lebih 15 menit. Sebanyak 2 armada pemadam Mitra Sungulangit dikerahkan ke lokasi. Total luasan areal yang terbakar ini mencapai 169 meter persegi. Untuk dugaan awal, penyebab timbulnya api diindikasikan berasal dari korsleting listrik ya. Namun penyebab pasti atau detailnya masih belum diketahui dan masih dalam penanganan lebih lanjut pihak kepolisian.
1: Radio Sungulangit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, ada Adhan dengan informasinya. Silakan Adhan.
2: Ya, Mitra Sungulangit, kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Tepatnya di Ponorogo dan 5 desa di Kecamatan Bungkal, Pulung, Sampung, Jambon, dan Selaung. Kini mengalami kekurangan air bersih hingga September 2026. Sebanyak 241 kepala keluarga atau 612 jiwa terdampak dan BPBD Ponorogo terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Kondisi kering ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, seperti yang terjadi di kawasan Pegunungan Kawi hingga Gunung Butak dan Kawi Najang, sementara titik api di Gunung Pitrang Blitar masih membara. Menghadapi bencana kekeringan, masyarakat diimbau melapor ke BPBD untuk bantuan air bersih, mengatur penggunaan air secara bijak, serta mengikuti kebijakan pembatasan dari pemerintah. Warga juga perlu memantau informasi resmi dan mendukung upaya hujan buatan bila diperlukan. Pasca bencana, langkah seperti membuat sumur resapan, waduk hingga penghematan air sehari-hari menjadi penting untuk mengurangi dampak kekeringan di masa mendatang.
0: Adhandi Gatekeeper.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songgulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu.

0: hingga Indonesia Merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Foods.

0: Radio Sumulang ITF Mitra Sumulang ITF ya. Warga desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, ini digegerkan dengan penemuan sosok jasad lansia yang tewas tergantung pada pagi tadi Mitra Sumulang ITF. Korban diketahui bernama Sali, 60 tahun, jasadnya pertama kali ditemukan oleh warga setempat, tergantung menggunakan tali plastik pada dahan pohon mangga tak jauh dari masjid utama desa. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos dan celana pendek warna biru tanpa alas kaki. Di mata tetangga dan warga sekitar, kakek beberapa cucu ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, pendiam, dan bekerja keras. Sehari-hari ia bekerja serabutan sebagai tukang kayu maupun tukang batu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepala Desa Tanjung, Yudi Wibowo, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui motif pasti di balik aksi nekat warganya karena bersifat sifat korban yang sangat tertutup. Petugas kepolisian bersama tim medis yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dibantu warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau hal yang mencurigakan pada tubuh korban.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada acara favorit kita bersama, yakni Suara Jawa tentunya, yang akan menemani ruang dengar Anda di sesi selanjutnya. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Yang sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
5: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Mustafa Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
2: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. El Ponorogo, tempat cepat, kualitas hebat.
4: Tunggali FM Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inje, mitra ngasih sanggulita sewonten kiaran Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Lan, weniki wonten setunggal pawarta saking Ponorogo. Ya menika omah dinas Puskesmas Ponorogo Selatan ing Jalan Pacar, Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, kobong ing dinten Kamis 24 September. Enjing nggih, Pau Enjing. Lan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ponorogo, inggih menika Bambang Supeno inggih ngandharaken bilih kebakaran kedadosan sekitar pukul 3 enjing. Lan geni kanthi cepet saya ageng lan ngobong sawetawis ruangan ingkang kebak tumpukan arsip. Bangunan menika sakmenika sampun boten dipun ginakaken minangka papan panggenan, nanging dipun ginakaken dados gudang penyimpanan arsip Puskesmas Ponorogo Selatan. Lan kagem mateni geni, petugas damkar lan BPBD ngerahaken gangsal tangki banyu. Proses pemadaman mbutuhake wedal langkung saking kalih jam. Lan miturut Bambang, kathahipun arsip ingkang wonten ing jero bangunan dadosaken proses pemadaman boten gampil amargi material arsip gampil kobong. Petugas ingkang dipun terjenaken inggih menika sekawan personel saking damkar lan setunggal saking BWBD. Lan ngantos kemis enjing sekitar pukul 6, petugas tasih nindakaken pembasahan wonten ing sawetawis perangan bangunan kagem mestakaken geni sampun saestu padam. Nanging sekitar pukul 12 kepulan asap ketinggal malih saking lokasi kebakaran. Petugas lajeng wangsul datang lokasi kagem mestakaken boten wonten bara utawi titik geni ingkang tasih murup. Bambang inggih ngandharaken asap dipun perkiraaken asalipun saking material arsip ingkang tasih nyimpen bara lan sawetawis wonten ing ngandhap reruntuhan bangunan. Ngantos kemis awan penyebab kebakaran lan total kerugian tasih dereng dipun mangertos. Lan polisi tasih nindakaken penyelidikan kagem mestiaken penyebab kebakaran menika. Injih, mitra kang sanggel langit nggih kebakaran ing bangunan ingkang dipun ginakaken kagem nyimpen arsip menika dados pangeling. Bila pencimpinan dokumen ugi kedah dipun perhatiaken saking sisih keamanipun. Arsip ingkang kathah lan gampil kobong saged dadosaken geni langkung angel dipun pademaken. Lan mugi penyebab kebakaran saged enggal dipun mangertos lan sak menika ingkang paling wigatos inggih menika mestiaken boten wonten bara utawi titik geni ingkang saged nyebabaken kebakaran malih. Lan mugi kedadosan kados mekaten boten dumugi kedadosan malih. Injih, mitra kita sanggel langit amar kita sewon pawartos kagem panjenengan sedaya tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggel Langit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sanggel Langit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081300056000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
0: Loh, kok baru panik

0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku Yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
4: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra Kinasih Sunggulangit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggian malih nggih. Kalian Mirdiana Indonesia wonten ing kalau dengan santan menika. Tasih wonten giaran Suara Jawa. Dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Kanton nggih sekawan dosa kalih menit ingkang badhe nderek gegono wonten ing kalau dengan santan menika sumangga. 08 1 1 3 0 0 kali. Samangga yang numbi. Nambe lumabet wonten live TikTokipun Radio Sanggalangit saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Sakmenika ingkang sampun tap-tap layar matur agunging panuwun. Kagem mitra kinasih Sanggalangit sampun follow akun Radio Sanggalangit napa dereng? Nah, ingkang dereng wonten ing kalodhangan santen menika sumangga sami-sami bergotong royong. Apa to iki bergotong royong iki? Bergotong royong iki napa ta? Apa ya istilah iki pokoke bareng-bareng ngoten lho maksude kula iki kersane mangke mboten salah tangkap. Sareng-sareng monggo dipun follow akunipun Radio Sanggalangit kersanipun langkung kathah silaturahminipun kekancananipun kula lan panjenengan. Terus kersanipun panjenengan saged saben dinten menika hamirsani live TikTokipun Radio Sanggalangit. Wilujeng sonten sakmenika ingkang wonten WhatsAppipun Radio Sanggalangit nggih. Anange ngapunten sanget. Niki mangke setunggal boga setunggal mboten saged dalam ladosi sedaya request panjenengan. Amargi ingkang angka sepisan inggih menika keterbatasan wektalipun. Kula dewa dereng sempat senam mulut wis langsung kon munggah ning Mbak Bia. Akhire ya kegrotal-grotal. Matur klentul-klentul. Ngapunten niki mangke nek radi klentul asal anggen kula matur nggih. Mitra kinasih Sanggalangit sambatan nggih leres sugeng santen Mbak Mirda ngebel hadir badhe nderek tanglet niki kanca-kanca badhe jogging.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Gal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 03 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.
3: Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitrokinasi Songgolangit. Wonten kalau dengan santer menika lastase Suara Jawa nggih dugi mangke titiwancinipun jam sekawan santan. Ingkang badhe nderek gegono sumangga 081 1 3 3 9 9 9 Nah, ingkang sampun lumebet wonten WhatsApp ingkang request lagu mboten saged sedaya kula puteraken lho nggih requeste panjenengan amargi ingkang angka sepisan nggih menika keterbatasan wektalipun ingkang angka kali lagu-lagu sak menika sampun dipun siapaken kalian kanca-kanca dadosipun mboten saged sedaya kemawon dalem puteraken mekaten. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTok saged dibantu tap-tap layaripun nggih kersane ingkang hampir sani wonten ing kalodhangan santen menika langkung kathah langkung kuatah sanget anggenipun kula tetepangan kalian panjenengan silaturahminipun nggih langkung sae. Nek kula lan panjenengan niku langkung napa nggih raket rumaket. Nah, rumaket iki napa? Silahi api wonten lho. Nah, nek jenengan tangklet kahanan Ponorogo, ya Ponorogo niku nggih pun kathah sangat perubahan nih dibanding tahun wingi. Tahun gangsal tahun kepengker kan peken legi niku nggih dereng dados. Sampun dados napa dereng nggih? Dereng katawis tasik masa pembangunan sak bibare kebakaran ngoten. Sakniki pun sae, ya Allah wis apik alhamdulillah. Jalan-jalan niku akhir-akhir niki nggih sampun disret, sret, sret ngoten dados sih. Sebagian jalan-jalan ingkang wonten Ponorogo niku sampun langkung sae dibandingking kala mbek nika. Terus papan panggenan damel kuliner ngoten niku nggih pun kuatah sangat dibanding tahun-tahun sak derengipun. Ingkang angka sak lajengipun njenengan nika kados tempat-tempat olahraga niku nggih langkung sae. Stadion saniki rumputnya nggih sampun ijo. Emang enek Mbak rumput gak ijo. Nggih mboten ngaten, artosipun kan langkung sae dibanding tahun-tahun sak dereng. Ya Allah matur nuwun nggih. Sampun dibantu tap-tap layaripun wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng santen niki njenengan mirsani film ta kok koyo meneng-menengan ae mbok yo didulek dibantu tap-tap layaripun ngono lho sing mersane kersane langkung kathah jenengan ki ya Allah Gusti iki kok koyo iki anu ketawise sing delok dinten menika niku kaum-kaum mager kaum-kaum rebahan di rumah gitu jan ra mendukung. Matur nuwun jeneng santen Radio Songgolangit sakmenika ingkang wonten Ponorogo Lampung hadir. Matur nuwun ingkang wonten Lampung nggih, wilujeng santen Lampung sakmenika nek sampun Jawa napa dereng. Nek Lampung niku makanan khas saking Lampung, kula niku nate dibetani jajan saking Lampung niku sing enak iki kerupuk sing bulet-bulet niku lho. Niku ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih nggih jelas empek-empek. Empek-empek ingkang saking mriko. Leres napa? Lampung napa Palembang nggih? Apa napa sami? Kula mboten tak mangertos. Matur nuwun sampun dibantu tablet layaripun ya Allah, lemah teles Gusti Allah ingkang bales. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang badhe kaputer wonten kalau dengan santen menika wonten Ego wong tuwa.
2: Berkah talenta. Oleh nangis ora aku.
3: Aja
2: ya. Sedih.
3: Sing
2: iya. Sabar ya.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info lu iso WA neng nomor WA Care 08 telu 00056 6000.
2: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
6: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitra generasi Songgolangit, tasih wonten kiaran Suara Jawa nggih. Wonten ing kalau dengan santan menika tugi mangki titi wancini pun jam sekawan santan kirang langkung tasih wonten wekdal kali 20 menit kagem sedaya pamidanget radio Songgolangit ingkang badhe nderek kekono sumangga 08 1 3 gangsal 09 kali utawi kagem panjenengan sakmenika ingkang badhe request lagu ananging ngapunten sanget mboten saged sedaya request panjenengan saged kula puteraken ingkang angka sepisan ingkang angka kalihipun ingkang request langgam. Nah, langgam niku sampun wonten bagianipun kiambak-kiambak. Langgam niku kan kalau wau jam kalih dugi jam 3.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optika di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM. Mitra kenasih Songgolangit, wonten ing kaludangan santen menika tasih wonten kiaran Suara Jawa nggih, dugi mangke titi wancinipun jam sekawan santen. Artosipun sekedhak mlebu kula badhe pamit wonten ing ngarsa panjenengan sami, menawi wonten ing kaludangan santen menika. Nah, ingkang badhe kalau wau request lagu dalam badan sakit muteraken ampun dados penggalihipun panjenengan, ampun dados manahi panjenengan, sak gantos wekdal mangke tasik sakit dipun puteraken. Benjing niku insyaallah tasik kalian Mbak Bia. Nah, Mbak Bia besok ini sampean medone Mbak Bia mergi Mbak Talita podcast kalian Os Kacamata Benjing. Ngoten nggih jenengan atur jadwalnya apa lalir ngomong. Selamat sore Mbak Penyiar Songgolangit saking Bopo Pariman Jogja. Terima kasih Mbak, selamat bertugas. Matur nuwun. Pak Sulasman, matur nuwun nggih, tepuk tanganipun. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan. Wilujeng santen. Yo Kak, sudah terima kasih Kak, semoga lancar semuanya. Amin. Mas Putra, semoga lancar laris manis Tanjung Kimpul. Nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Wonten kalau dayan santan menika, matur agungipun panuwun kagem sedaya pamit dhumateng Radio Songgolangit ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit. Ingkang wonten radio analog ugi matur agungipun panuwun, biasane jam-jam yang menten iki jam-jam perjalanan wangsul saking nyambut damel. Mugi-mugi panjenengan ngantos dalam sewang-sewang mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, ngapunten sanget nggih ingkang wonten. Ingkang wonten WhatsApp Radio Songgolangit. Nah, ngapunten saged mboten saged muter sedaya request panjenengan ugi. Wilujeng pepanggihan malih benjing wonten wekdal sanesipun. Akhiripun dalem Mirdana Orinisha ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis jan, pancen jos tenan top markoto.
1: Ono apa to pakne? Kok jajus-jajus dhewe?
0: Iki opone? Atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku?
1: Lho, Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
1: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
6: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Gil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, bajunya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Pawitan di Rogo. Untuk informasi pertama, yakni berasal dari Madiun. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun, Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, pada Rabu 23 September 2026. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk. Korban meninggal, yakni ada Haryono, 66 tahun, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kanit Gakum Salantas Polres Madiun, yakni Ibda Andika Cahyono, ia mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 6 pagi. Peristiwa melibatkan truk Mitsubishi bernomor polisi B9848U yang dikemudikan oleh Ruson Santana, 42 tahun, warga kota Tasikmalaya, dengan sepeda motor Honda bernomor polisi AE3345HT yang dikendarai oleh Haryono. Menurutnya, manuver tersebut dilakukan di ruas jalan yang terdapat marka panjang. Jarak antara truk dengan sepeda motor dari arah berlawanan sudah terlalu dekat, sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. Benturan cukup keras juga menyebabkan pengendara sepeda motor mengalami luka fatal. Sementara itu, pengemudi truk tidak mengalami luka. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan pada bagian bodi. Saat kejadian, kondisi arus lintas di lokasi dilaporkan ramai namun lancar, dan dari hasil olah TKP dan pemeriksaan awal, polisi menduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk saat melakukan manuver mendahului di jalan umum.
0: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Ngawi Jawa Timur mengalami peningkatan hingga 30% dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan kasus tersebut terjadi saat kemarau berlangsung cukup panjang dan kondisi lingkungan dipenuhi oleh debu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, yakni Dr. Heri Nurfahrudin, ia mengatakan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan kasus ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Heri, peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan ISPA di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan mencapai sekitar 20 hingga 30%. Heri juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, menerapkan pola hidup bersih dan juga pola hidup sehat. Masyarakat dianjurkan menjaga pola makan dengan gizi seimbang, beristirahat cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan masker, terutama ketika sedang sakit. Ia juga mengingatkan bahwa ISPA perlu diwaspadai apabila infeksi berkembang dan menyerang saluran pernapasan bagian bawah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti pneumonia. Masa inkubasi virus penyebab ISPA rata-rata berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari.

0: Adapun gejala awal yang dapat muncul antara lain demam, nyeri saat menelan, sakit tenggorokan, nyeri otot hingga tubuh terasa lemas.
1: Radio Songgolangit.
2: Teman pengumuman, kagem sedaya rogo engkang terusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: warga ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Sunggolangit masih bersama Bia di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya, ada sebuah informasi dari Madiun. Dua outlet penjualan minuman beralkohol atau Mino di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun menjadi sasaran razia gabungan pada hari Senin 21 September dini hari. Petugas menemukan sejumlah minuman beralkohol yang diduga belum dilengkapi dokumen perizinan penjualan. Adapun beberapa produk diamankan sementara untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Razia tersebut digelar oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bersama Polisi Militer Angkatan Darat, POM AD, setelah menerima

Satu tempat usaha yang diperiksa diketahui telah memiliki nomor induk usaha atau NIB. Namun, Satpol PP masih perlu melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kelengkapan dokumen perizinan yang diperlukan dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol. Penanggung jawab kedua outlet juga akan dipanggil guna memberikan klarifikasi terkait temuan petugas saat razia.

0: Ngantos kali atau seket ewu, lumayan talor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi.

0: hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgelangit pukul 17.
3: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan hikmahnya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li'amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan fungsi ibadah sebagai fungsi hidup. Perhatikan baik-baik. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, ini tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat.

sahabat yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat.

aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39 nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku batti wa khuzni ilallah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh, kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rezeki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Jangan pada rezekinya, ini terbatas cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat, dekati. Itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya tuh itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah, ayah terbaik. Ibu, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan, strategis. Di militer, terbaik. Terbaik tuh gini. Di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup, berkaryalah yang baik, ibadah yang benar. Sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom tuh pertama kali di

0: Al-Baqarah ayat 125, maqam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ maqam Ibrahim, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada maqam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu, 200 ribu. Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
1: Michael Lechard,
0: dia yang nulis. Maaf ya. Urutan pertamanya siapa?
1: Muhammad SAW.
0: Yang nulis itu Muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang Nabi Muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak?
1: Ya Allah, makin siang nih gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis aja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga.
0: Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal Nabi? Nah, orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik. Ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya? Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal, tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi, cuman karena iri saja. Itu. Tapi dia nggak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita nggak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu nggak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat, karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Itu poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda enggak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu sudah hukum. Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Harus korupsi. Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang dibayangkan tuh itu, bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, itu anak-anak tuh bahaya. Sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja. Pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua, sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Tanya. Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat, babnya itu jelas. Nah balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Saya mau apa? Takut hidup. Tapi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah, jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang nyelamatin kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, Alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini ya. Ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya tiga huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Bangun, jelek. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Pasang. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena alim maha mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Oh. Papa, Bu, Alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, itu kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya, hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap zuhur juga, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di sini saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak, ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, bisa terjadi. Wallazuqu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak sangka datang. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan sehingga dia ngerti. Makanya Utsman Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa?
1: 1000. Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, awkamakalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selamat lambatnya cepat juga dibanding kita kan. Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu, saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
2: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: ما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Songkulangipedia Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti, nggak perlu keliling cari tempat lain?
3: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
5: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Wah, milk tea coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik. Mau milk tea melon? Gratisnya milk tea mangga ya.
6: Siap. Emang rasa milk tea ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tidur, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wingsfoot.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
3: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lolor rokoke wong Ponorogo, putra dewa makin percaya diri.

bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

Nonggolangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik. Mau milk juice melon? Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, segar. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsford.

0: Sukabumi. Itu kan orang seperti itu.
1: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa.
3: Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
3: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
3: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
3: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
3: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
9: Radio Songgolangit pukul 19.00.

0: Bawa ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Yul dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossy, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Nggih, pinarak mas. Badhe ngersakne cukur nopo?
1: Niki lho mbak, badhe cukur soalnya preoniane. Rambut gue sedawa selak sumu aku.
0: Walah nggih gampil. Niki sak derenge di kramasi riyen nggih mas. Kersane resik nggih.
1: Nggih pun manut mawon kula mbak.
0: Lah niki rambut jenengan pun putih kabeh ngoten lho. Disemir ireng nggih. Kersane ketok awet nom ngoten lho.
1: Nggih mbak, pripun saene mawon kula manut.
0: Pun rampung niki mas. Terus niki badhe ngresakne model pripun? Ten mriki pun ahli cukur sedaya model saged niki.
1: Walah mbak, kula pengen cukur gundul mawon lho mbak ben sirah enteng.
0: Alah kok ora omong kat mau to mas.
1: Lihat jenengan rata kok mbak.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumbelangit, pukul 20.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sudah 9,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Grawarta kembali lagi hadir menemani Anda di perjalanan Kamis 24 September 2026 ya. Malam hari ini saya Heru bisa kembali lagi hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga update ya terkait lalu lintas, cuaca ataupun lagu ya, lagu-lagu yang malam hari ini bakalan Heru hadirkan untuk menemani Anda ya. Pastikan Mitra Songgolik jangan kemana-mana dan juga jangan jangan pindah salurannya ya. Dan malam hari ini saya juga tidak sendirian karena ditemani rekan Erika di meja gatekeeper. Selamat malam rekan Erika.
2: Selamat malam.
1: Ya, gimana kabarnya Erika malam hari ini? Ya, oke. Hari ini ada informasi apa saja Erika? Mungkin kisi-kisinya dulu deh sebelum kita ke informasinya nanti. Oke. Wow. Oke, okay. Yaudah stop dulu aja, stop ya. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti Mitra Songgolangit bakal dibacain Erika dan juga saya juga punya beberapa informasi update lainnya. Jadi Mitra Songgolangit jangan kemana-mana pastinya untuk dengerin Radio Songgolangit. Oh ya, untuk Mitra Songgolangit yang pengen bergabung bersama kita, kemana Erika yang mau bergabung untuk membagikan informasi apapun itu? Silakan, bisa bergabung di nomor WA. Ya, betul banget. Silakan sampai jam 10 malam.

0: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, kita masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, menemani Anda di menit ke-21 lepasnya dari jam 8 malam. Saya masih dengan beberapa informasi update yang akan hadir menemani Anda. Di meja ketiban juga ada rekan Erika yang sudah siap dengan informasinya. Tapi nanti dulu, saya punya sebuah informasi terkait kebakaran rumah ya, yang lebih tepatnya kebakaran rumah dinas di Tonatan Ponorogo yang difungsikan sebagai gudang arsip milik Puskesmas Ponorogo Selatan di Jalan Pacar, Kelurahan Tonatan, ludes di lalapsi jago merah pada Kamis 24 September 2026 dini hari. Peristiwa yang diduga akibat korsleting listrik itu menghanguskan seluruh isi bangunan termasuk sejumlah dokumen penting dan juga satu unit sepeda motor tanpa ada harta benda yang berhasil diselamatkan. Kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Agus sekitar pukul 2.30 setelah mendengar suara mencurigakan dari bagian belakang bangunan bersama warga sekitar. Saksi sempat berupaya memadamkan api secara mandiri. Namun kobaran yang terlanjur membesar membuat mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemadam kebakaran. Petugas Damkar Satpol PP Kabupaten Ponorogo yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju lokasi dan berhasil menjinakkan api hingga situasi dinyatakan aman pada pukul 5.16 WIB. Beruntung bangunan tersebut dapat dalam kondisi kosong saat kejadian sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka.

0: Bergeser ke rekan Erika di meja gatekeeper. Selamat malam Erika. Gimana informasinya, ada apa ini Erika?
1: Kilometer jalan.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, Mitra Sembalangit, Pemkab Magetan menambah anggaran sekitar 29 miliar rupiah melalui JPUPR untuk penanganan jalan pada 2026. Anggaran tersebut ditargetkan dapat memperbaiki sekitar 30 km jalan melalui berbagai metode seperti hot mix, beton, paving hingga pemeliharaan. Jika digabung dengan APBB Induk, total jalan yang ditargetkan diperbaiki mencapai sekitar 60 km. Kepala JPUPR Magetan Muhtar Wahid menyebutkan perbaikan jalan menjadi salah satu fokus utama karena infrastruktur tersebut banyak dikeluhkan masyarakat. Sejumlah ruas yang masuk rencana penanganan diantaranya jalan depan Stadion Yosonegoro, Goranggareng Magetan, Tulung Nguntoronadi, Tanjung Sari Ngiliran, serta beberapa ruas lain yang akan ditangani sesuai kondisi kerusakannya. Selain jalan, GPUPR juga menyiapkan penanganan drainase sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir, termasuk di kawasan Ngariboyo. Pelaksanaan perbaikan nantinya disesuaikan dengan perencanaan teknis dan kondisi masing-masing.

ya, Mitra Songgelangit, saya juga masih menunggu informasi update lainnya, mungkin dari Mitra Songgelangit ya, yang punya update terkait informasi lalu lintas atau apapun itu, cuaca atau ada kejadian apa yang terjadi di sekitar tempat Anda, monggo disampaikan kepada tim Radio Songgelangit. Caranya bisa di 0811 3555 992. Saya masih akan kembali lagi tentunya nanti bersama rekan Erika. Tetap stay tune terus hanya di 99.2 Radio Songgelangit FM.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glossir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sangga Langit FM.
1: Ya, Mitra Sangga Langit, kita masih balik lagi di 99,2 Radio Sangga Langit FM. Dan beberapa update lainnya ya, Mitra Sangga Langit, saya mau kasih informasi terkait terkait kali ini kita bergeser ke informasi dari Madiun, di mana Polres Madiun ini mengungkap dugaan kasus penipuan atau penggelapan rokok dengan total kerugian mencapai 190,67 juta. Seorang pria berinisial DSCW telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan untuk menjalani proses hukuman. Kasus ini bermula dari pembelian rokok yang belum dilunasi sesuai kesepakatan. Hasil penyelidikan menunjukkan rokok tersebut telah dijual kembali, sementara uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam perkara tersebut.

Agen Impor, saya juga mau kasih informasi terkait update lalu lintas saat ini yang terjadi di sekitaran Jalan Hos Cokraminoto ya. Terpantau malam hari ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2 ya, Pitra Songgo.

0: yang melintas di Jalan Hocok Raminoto. Dimohon untuk mitra Songgulangit yang melintas di jalan tersebut untuk lebih berhati-hati pastinya ya, karena jalannya lumayan ramai, apalagi di kanan kiri jalan itu banyak banget ya untuk seperti yang lagi cari makan, sekedar ngopi atau nongkrong gitu. Nah ini untuk mitra Songgulangit lebih berhati-hati saja kalau melintas di tempat tersebut. Semoga aman-aman saja ya untuk melintas di sana. Dan yang parkir juga di sana, ini pagi pinggir jalan banyak banget ini, kalau pantauan dari lalu lintas saat ini, dimohon untuk lebih berhati-hati untuk yang melintasi di Jalan Hocokro Aminoto ya.
1: Informasi dan solusi Songgolangit.
0: Bergeser ke rekan Erika di meja gatekeeper.
2: Ya, halo, selamat malam. Kali ini ada informasi dari Batang yang mana ya, diduga keracunan MBG 276 pelajar.
0: Lagi ya?
2: Keracunan MBG.
0: Ya. Lanjut, Erika.
2: Baik, mitra Songgolangit, sebanyak 276 pelajar dari tingkat TK hingga SMA di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang mengalami dugaan keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para korban sempat mengalami mual, muntah hingga diare, namun kondisi mereka berangsur membaik berkat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Karena ruang rawat inap penuh, sebagian pasien dirawat di ruang Wijaya Kusuma dan di Klat RSUD Batang untuk mendapatkan perawatan intensif. Jumlah pasien terus bertambah dari semula 42, kini menjadi 45 orang yang masih dirawat di RSUD Batang. Pemeriksaan sampel makanan sedang dilakukan oleh tim laboratorium kesehatan di daerah Semarang untuk memastikan penyebab keracunan. Mayoritas pelajar yang terdampak dilaporkan mengalami keluhan setelah menyantap menu telur dan hingga kini mereka masih dalam pengawasan tenaga medis sebelum diizinkan pulang.
0: Ya, lagi-lagi ya Erika, ya ini terjadi keracunan MBG. Kali di mana tadi Erika? Lokasinya di mana?
2: Di Batang.
0: Oh, di Batang ya. Waduh, kalau kemarin-kemarin kan ada yang dari mana tuh, di
2: Surabaya.
0: Surabaya, terus ada lagi di kemana? Di
2: Sidoarjo. Di Sumatera itu yang sampai hilang ingatan itu.
0: Oh, iya betul betul itu ya, sampai dirawat itu. Dan kemudian juga kalau yang kemarin kan yang lagi viral tuh yang di Pondok itu enggak sih? Itu sampai ratusan kalau enggak salah ya, mitra Songgolangit. Jadi ya ini masih menjadi polemik. Semoga sih enggak sampai nambah lagi gitu ya. Kita juga tunggu nih dari pemerintah sendiri gimana gerakan, gimana cara untuk solusi atau untuk mengatasi hal ini. Yuk, oke, terima kasih. Ada rekan Erika di meja gatekeeper.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspoon.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja kesan kalian?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 21.00.

99,2 Radio Songgol Langit FM. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Songgol Langit, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya Heru bisa kembali lagi menyapa Anda dalam program Lagu-Lagu Manca ya. Di malam hari ini sampai jam 10 malam aja. Yang mau bergabung bareng, yang mau merapat bareng, silahkan di 0811-3555-992. Malam hari ini saya juga lagi live di TikToknya. Selamat malam yang lagi bergabung semuanya. Yang lagi baru merapat, boleh dong di love-love-nya ya. Boleh di-share juga ke teman-temannya. Boleh komen juga, nanti saya bacain komennya ya. Jadi langsung aja gabung ke sini. Dan malam hari ini lagunya lagu-lagu manca ya. Bisa banget langsung aja request dan merapat bareng. Ditungguin kebersamaannya di 0811-3555-992. Nemenin kamu sampai jam 2.10 ya. Jam sampai jam 10 malam aja. Satu jam ke depan yang mau gabung boleh banget. Di mana nih yang mau gabung nih ya? Silahkan nih ya. Saya tungguin. Saya temenin ya sampai jam 10 malam aja, gak lama-lama. Jadi monggo, monggo saja. Kau Irudin, Rudin, selamat malam aja. Kak Heru, salam dari Jenangan. Oke, selamat malam juga nih dari Jenangan. Sudah bergabung ya. Selamat menikmati malam harinya. Jenangan, gimana jalannya, sudah mulus kah? Kemarin udah dibenahi deh harusnya beberapa gitu ya. Kalau Jenangan tuh kemarin terkenalnya jalannya banyak yang rusak karena muatan truk ya. Kalau Jenangan tuh yang sekarang lagi hype atau lagi jadi perbincangan ya itu tambang gitu gak sih, yang lagi bikin retak rumah gitu ya. Jadi yang mau gabung nanti boleh yang komen-komen aja, ada info apa nih, saya pengen tahu info apa yang lagi terjadi di tempat Anda saat ini. Yuk

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyanya-nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak suweger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: ngantos kali atau 50.000 lumayan talor. Kacamata rusak, sing diregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kaya iso weger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ge, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs.
1: Ya mitra song ini tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini ya, di program Geraha Warta Lagu-Lagu Manja. Tapi tenang saja, karena setelah ini kita masih ada lagu-lagu sendu senandung rindu sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 99.2 Radio Songgolang kita.

0: Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelayan pukul 22.00.

Ya, 99,2 Radio Songkalangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songkalangit senang sekali masih balik lagi ya. Dan sudah di jam 10 malam, lewatnya 7 menit, itu artinya waktunya untuk Hero hadir dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu tempo dulu di era 70-an, 80-an, ataupun 90-an. Bagi Anda yang punya apa ya? Bagi Anda yang punya kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan zaman dulu, yang gak harus indah sih sebenarnya, karena yang namanya kenangan itu ya, ada kenangan sedihnya pasti ada sih ya. Masa semua indah mulu gitu kan, kan gak mungkin gitu loh. Pasti ada yang sedih, ada yang buruk, ada yang bahagia gitu ya. Pastinya banyak banget untuk Anda yang namanya kenangan itu pasti. Dan semoga sih kenangan itu akan selalu jadi ingat, entah itu baik, entah itu buruk ya. Dan sampai jam 12 malam nanti, Heru mau ngajakin Anda bernostalgia lagi untuk menikmati malam hari ini. Jadi, kalau ada yang mau request atau mau gabung bareng, silahkan aja di 0811 3555 992.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan tokang rokoke.
7: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
6: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki.
7: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa.

0: Rokoke wong Ponorogo regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
1: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
4: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, 99.2 Radio Sonora Langit FM. Kita langsung lihat satu buah lagu ya. Dari Josh Groban, ada You Raise Me Up. Dan selamat malam untuk semuanya. Dan lagu ini semoga sudah dinikmati dan juga sudah didengarkan untuk Mitra Sonora Langit semua. Lagu ini tuh menjelaskan atau memiliki arti di mana seseorang itu bisa membuat orang yang disayang itu bisa raise up gitu loh, kayak bangkit gitu loh sama dia. Ya mungkin ya itu kadang yang dibutuhin itu juga mungkin seseorang gitu ya. Seseorang yang mau mensupport di saat terpuruk kali ya. Ya seperti itulah ya, enggak tahu sih. Tapi mungkin Mitra Sonora juga punya cerita terkait itu ya. Mungkin saat ini ada yang lagi terpuruk. Saran saya sih mungkin cari seseorang atau seenggaknya cari sesuatu yang bisa membuat Mitra Sonora Langit itu bisa bangkit, seenggaknya bisa semangat lah ya, bisa menghadapi harinya dengan lebih baik lagi seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa ketemu ya, karena pasti bisa sih gak sih, iya gak sih. Dan You Raise Me Up-nya dari Josh Groban ya, semoga dinikmati malam hari ini. Yang suka lagunya Josh Groban, yang suka lagu-lagu ini, salah satunya You Raise Me Up, ini lagu yang paling terkenal ya. Malam aja buat Anda semuanya.

0: Dan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
1: Ki lho nya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Nya jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seger.
4: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
4: Enak tenan to, Kang?
5: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
0: Enak tenan to, Kang?
1: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya. Naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelomok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, mitra Sobat Kulaki, total sudah kebersamaan kita hari ini di program Sendu Senang Rindu Bersama Kembali Nangan untuk edisi hari Kamis 24 September 2026, ya. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk yang lagi dengerin hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Halimun dan Kusuma nomor 12 Monorogo, Heri Utung Gaspohan pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgalangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Solusi Kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sungguh Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi edisi siar Jumat 25 September 2020.

Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami, berbagi informasi apapun, mulai dari informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songa Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi ya. Selamat mendengarkan Radio Songa Langit FM. Dan tentunya Radio Songa Langit bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songa Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian bah Google ya. Ketik streaming Radio Songa Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita selain di Facebook ya. Kita juga punya di Instagram dengan nama songalangit.png. Ada di TikTok ya, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Ya, mitra Songa Langit di pagi hari ini ya, di pukul 6:14 ini, mungkin di antara Anda saat ini ada yang baru bangun ya, ada yang baru bergabung bersama kita, ada yang baru memulai aktivitasnya, ada yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan, ada yang sedang berolahraga, ada yang sedang sarapan, ngopi-ngopi, ada yang sudah larut dalam pekerjaannya, apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Di Jumat 25 September 2026, kita gak terasa udah 25 harian ya di bulan September ceria ini. Semoga di bulan September ini adalah bulan yang baik, bulan yang indah untuk kita semua. Jadi di sisa 5 harian lagi di bulan September ini, mari kita lakukan yang terbaik ya. Jadi teman-teman yang sedang dalam pencarian apapun itu, segera dipertemukan ya, wishlist-wishlist, keinginan-keinginan yang lama Anda idam-idamkan, inginkan, segera terwujud di bulan September ini. Walaupun di masa musim kemarau yang sangat kemarau banget ini ya, jadi membuat orang kalau kemana-mana itu rasanya malas banget ya, kalau di siang hari waktunya pendek ya, waktu bepergiannya pendek ya, jadi nunggu iup, nunggu sirup ya, nunggu penrota anyep dulu ya. Jadi banyak yang melakukan kegiatan nunggu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka usaha baru, melebarkan sayapnya, yang gak kenal musim, pokoknya gas aja ya mitra Songa. Gak perlu nunggu sirup, gak perlu nunggu redup ya. Langsung gas ya mitra Songa lagi. Gak perlu nunggu persiapan 100% juga ya, 70-80% langsung gas aja ya. Dalam perjalanannya kita akan belajar dan juga beradaptasi dengan situasi yang ada. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau perlahan mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Dari mulai jalan Arif Rahman Hakim, lalu di jalan Puspita Jayang Rupit, masuk ke jalan Niken Gandini. Tadi informasi dari Mbak Ayu ya, ini mengabarkan di jalur tersebut terpantau perlahan sudah mulai ramai lancar mas pagi hari ini. Banyak dijumpai teman-teman yang sedang berolahraga ya jelang weekend ya, bisa dikatakan

0: Jadi monggo yang ingin ikut nimbrung, request lagu, kirim-kirim salam untuk menemani segala macam kegiatan dan aktivitas Anda, kami tunggu di 0811 3555 992.
1: Radio Songgolangit, informasi. Kekayaan tidak banyaknya harta, namun yang adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo. Kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat.
3: Proses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, ini buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari Six Blend, beli 2, ekstra 1. Mas, di blender, bisa. Di shake, auto makin seru.
0: Wah, milkis coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkis melon. Gratisnya milkis mangga ya.
1: Asia, rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, enak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Songgolangit, pukul 7.